0: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Bu? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: Rumahnya Dangdut Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haji Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Juni Ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar nggak, Bu? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni Ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinerang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar Simpatisan Susi ya dalam ajang Salala Dangdut hari ini. Hari Kamis 11 Juni 2026. Ya, semoga kita semuanya sehat dan tetap di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semangat terus dengan aktivitas Anda dan untuk tidak mengurangi kewasanan Anda beraktivitas, bisa berbagi salam bersama kami dan request lagu dangdutnya. Dan sudah tersambung, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bunda Mariam.
1: Bang Ujir, bisa lagu Sambalado gak?
0: Bisa lah.
1: Oh iya, ya, iya, itu sudah.
0: Oke. Lagunya untuk siapa?
1: Untuk Bung Dodi, sekelala, keluarga, suka saya selalu.
0: Iya.
1: Yang di Bintang, Bung Dinar, saya juga di sana. Pun Anang ada di Palura. Bagian BG.
0: Oke.
1: Ya, cucu saya di Maros, Novi, saya juga di sana. Hari juga ada di rumah sini, saya juga.
0: Ya.
1: Siapa lagi?
0: Mardianto.
1: Lupa banyak sekali jadinya.
0: Pak Mardianto,
1: sehat-sehat selalu.
0: Papa Pio,
1: semoga sehat-sehat di sana. Jeda, masuk sih.
0: Ya.
1: Irajang.
0: Semuanya lah.
1: Lagi Lemang.
0: Leman juga, Mamawati.
1: Semuanya saja, Bang.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah ada Bunda Mariam, terima kasih. Siapa lagi? 081 14 13 10 66. Ya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Jeda. Silakan, lagu apa nih Bunda?
2: Lagunya Santai Oma.
0: Santai Oma. Oke. Silakan ya, untuk siapa?
2: Bunda Mariam di Solo, terima kasih atas yang lagunya. Papa Tio di Tengku Umar, mudah-mudahan sehat selalu. Masuk di Papa Tio, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya.
2: Asyik Pak Mardianto di Kompos Kodam.
0: Siapa lagi?
2: Lemang. Bobby, Yusuf, dan Mama Wati di Polman.
0: Iya.
2: Anak Sambula yang masih bertugas di Polres. Ani di Pare, Anto di Kuim, Jaya di Topeng, Amayani juga di Topeng, Amal di Jerman, Albibro di Pangaparan, Gilal dan Mas Baru Bentuajo. Ira
0: di Majene,
2: Nurlia dan Lisda di Majene. Lagi Sultan di Baru.
0: Sultan.
2: Adi di Baru Gaem.
0: Ya.
2: Gibran dan Hasyo di Polman. Nasri yang mungkin masih dalam perjalanan. Hati-hati, semoga selamat di Bentuk Tuan.
0: Mau lagi Maulana. Siapa lagi Bunda?
2: Bertugas, semoga selalu sama dengan keluarganya.
0: Amin.
2: Dan Allah memudahkan rezekinya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mardianto, Dewi, Ruben, Bilal, Fatma, Bunda Reni, Eno, siapa lagi, Sultan, Nasri, semuanya di Baru, Anto di Duri NTK, KMS, Bang Roland, apa kabar? Ya, ada Yusuf, ada Bobby di Polman, Ajaya di Sopeng, Ahmad Yani di Sopeng. Ya, kita dengarkan sekarang nih lagunya Bunda Maryam.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Ya, masih di Salam Salam Lewat Lagu. Terima kasih tadi ya buat Haja Eda dan Bunda Maria. Sekarang masih kita tunggu lagi teleponnya yang lain di 0814 13 10 66. Halo Bang Leman. Leman biasanya setelah Haja Eda dan Bunda Mariam itu menyusul Bang Leman dan Mama Wati. Silakan di 0814 13 10 66. Ada lagu saya berikan dari Selfie Yama untuk semuanya.

0: Aga Kareba Makassar. Sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Nah, nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Udah kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu tahu apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di musim pusaka mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haji Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Seringkali kurindukan restu yang tak dapat kunamai. Seringkali pula aku menangis sendu tanpa sebab yang ku ketahui. Mengapa? Apakah ada sesuatu yang sedang terjadi dalam diriku? Apakah ada sesuatu yang sedang tunggu dalam jiwaku? Atau mungkin, barangkali karena kerinduan yang belum terbelum? Ataukah ada sesuatu yang lain? Aku tak punya lawan, ya Tuhan. Namun jika terpaksa ada lawan, biarkan kami seimbang dalam kekuatan, agar hanya kebenaran yang menang.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Agak Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal. Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku, Reza. Tadi dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk? Dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak.
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang. Setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Aga Kareba Makassar, sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Dan nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar, hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Udah kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu tuh apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin Mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di Museum Pusaka Mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: memberikan.
1: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
3: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
4: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
5: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Agak Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal tuh, Leon nangis.
2: Dan siapa?
1: Leon, anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jagain anak aku, Reza. Tadi ya koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak?
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Agah Kareba Makassar. Sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Dan nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Mbak kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di Museum Pusaka Mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau mau polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Kakasi.
1: Kakasi.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar.
2: Sesaat lagi, kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku dalam setiap peribadahan. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat yang mulia ini menjatuhkan hukuman kepada orang yang mengaku mencintai Allah Ta'ala, namun ia tidak mau mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memvonisnya sebagai orang yang berdusta

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa surrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah sinin nama pujiye apun nangan nama nafungalla ta'ala. Di nagaga papuji kami na batua na matanre sangadin na papuji na puwangi. Iro papuji ni di rupa tawi ang kabatasan na nang katupak gangkan na. Maka imamulay na sa bawareka da ada malabi na sa baalabiran na alhamdulillah sinin na mapuji anun naman na tufungalla ta'ala. Puwang araji akamasi. Puwang iyay maparintangang ipatatong agama sallang. Puwang iyay maparilangang isinin na taupan ritay sirikuwam man na panasa na ikiya na pagkasing agama sallang. Alhamdulillah, sukuruki mapujitan rigang ka risisi arajingan na fungallahu subhanahu wa ta'ala. Na nasabari rilalan na yan ruangi digaga akata na sabah asiyama asipulungan ta untuk bicari dua talo na sabah pangaja poliko agamay. Maka dewi guru ta iya tu situangan na alabiran na. Iya kotudatudat tumaring kalinga pangaja tadatajang itaman na watu isay masurumalab iya tu situangan na tunangat ang katuga ha ipake na pake makamala na sebab pahata na iya tumasung paja sunna si seburakan na di palawangan na magaribi na isay. Sehingga ang kasi di panrita na coba jami sumpaja sunna si seburakan na di palawangan na magaribi na isay di panagan na siratu rakan na natami watu isay. Makanya makali na bitak tuda-tuda kicinampu. Dito nakada itaman ang aga na puwada na sabak pacaramay. Baka yako ang kamoyalah na sabak siti at batirang ni ipake na sabak makamla na sabak pangkaw kawatakali na yapitangi atin lorifungan latala. Aga yiro tanra api jepungang iloripuangi maka iya tuda-tuda cinampet tak ripalawangan na magaribi na isay. Masarumalak binaya tumasumpaja sunna sisak burakan na ripalawangan na magaribi na isay. Makanya rewa ki nang katumakutan na makada pulikiga ki akada ki pulika masumpaja sunna si seburakan na kumasigi eh. Makanya itu sebenarnya berkah. Yana tu nakada ka masarumalak bina sebab pak disangang. Maka digaga na sebab asia ma asi sumpungat tak sangadin na melu ipukang ka awatangang. Aga ya roh watasimu bihabbalillahi jami'a wala tafarraku. Pada akatan ni masa kiri tulu tepatun na pungan la ta'ala. Aga tulu tepatun na puangin na temalarak tiya patu akoran na hadisa. Gangkan na. Na tofadaan ka asia ma asi sumpung. Maka de adan na panrita riolota. Ipa siya ma ima cawe e. Ipa si sumpung ima belay. Maka musti malabangi pani e. Na sabak sidi pakasiwiyang. Kami nak batuah nama raja risisi na fungallahu subhanahu wa ta'ala. Salawa na niya papasalamat masa. Ifangolalori Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si matajalukang iasalamakang akatuo ngalinota akhirat. Na iya surugay lolong ipamasinah. Upa pahanap punai to masalawa ima kotoro to mapasalama ima sa lori sisi alabiran na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga natofada ang kamanamuwa kito makalikya risalang kabitaray. Nariyatu puri awala gadingin natofada tu damanang irisisi na pipang ulawang. Degaga akati di rupa tau itu makilok pak banoi sengadina duan rupa mitu ye milu isap panato salama.
agayaro nomoro siti tasappa i rioranon na fungan latala gangkana na tunangiki na sabak pamasena iyang kadua syafaat na nabita sallallahu alaihi wasallam. Afa iyemi to yeputame suruga kasangadi na pamase gangkana makade warekadan na fanritata na sabak iya koto makasiwiyang aja ireke ngisiaga egan na pakasiwiyata. Aja ireke ngisiaga egan na sujuta na sebab tanra arrapirat talorifungan latala na sebab melo ki iwala kasuruga aja. Aja toto makasiwiyan na sebab to melo mabela ripacala na fungan lataala. Aga pali akasiwiyangi na sebab riorannu. Akasuyangi na sebab pamasi na ijame kawajag bangi musti katunang yasengi sipak kaiklasang sumfi fungan latala na sebab pakasuyang. Makade adan naguru ta telu turupan na tawai beribadah. Angkatong makasuyang na sebab padalibak pakasuyang na padangkangi. Angkatong makasuyang padalibak pakasuyang na tau pelorangi. Magi to makasuyan na kadamelo ka suruga berarti ibada untung asan na yewe. Magi to makasuyan may tau ka oko afinaraka na puangi berarti pakasuyan tau pelorang. Makaday guru ta almarhum ambo dalle iya ko to makasuyan bo tunangi yasengi sipak kaiklasang. Ale abatiran na sabak sipak kaiklasang mujame pakasuyangi. Na sebab tanra atah api jepungan lorifung Allah subhanahu wa ta'ala. Afa aja akama to makasiwiyang. Ternyata iro apala pakasiwiyat tak de na leturifungan la ta'ala. Magay aja akama nan ribalawo siriyati. Nalepo icicak pojiyale. Nomolongi lima atak borokan na tasajok ritengalalan na sapuripala na pucapak. Belalin roweh na makadaro utude gaga ilolongang sangadin na sesa tau pile e bawan na niya tau rogi. Maka tungkat-tungkat to makasiwiyang, tungkat-tungkat to mabaribadah, maka pungkang kena sabah abatirang adan na puang irilalan na akorangi. Agayiro, kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Majapu yamana sumpajakku, majapu iya mana pakasuyaku baka tuwo tak mate tak ninga apunangang. De nagaga apunanga kami nak batuah maraja mumpat na matanri. Sangadin na apunangan na fungan la ta'ala. Maka si pakasuyat ta idi pak banuai. Maka musti makanri paku jembata sepipi na malara singkeru silarian na tadi pak bungan na. Yang kedua yaitu ye melo isapa sangadina syafaat na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kasih di adan na guru ta al-imamu al-hatab ar-ru'aini. Yaitu ye ikutumas salawa bukan hanya sekadar kita dapatkan pahala salawa yang kita ucapkan. Maka de guru ta tudat-tudangi nak bangi tawe. Nah yang kalinya ia rupa bangin na tepi asan na Nabi tak makali pangin na sebab pangku kawatak kali. Aga ia roh. Tali dua wali indok lima tak na ipat depik kuyulu na timui na ibaca salawak na pangulutan Nabi Adam. Ia tu pangulutan Nabi Adam watun na ifancaji na tunangi nur na Muhammad. Maka alangkah bahagianya pangulutan Nabi Adam ia rawatuwe. Maka de guru tak patasopo kedua tu lece nur na Muhammad kiwatakalena Nabi Adam na patapo ko jari-jari kanuku limana terutama ko indok lima. Mapamule ko leket na menrek di Yesus na yolo na fakita matan na napaturun non na lori jari-jari limana terutama ko indok lima. Makanya maka de guru teye tu nur na Muhammad angke ko kanuku tak indok lima tak dua wali-wali-wali. Makanya ni yang kalinya tebar rima sigi toko na tuji asan na Nabi tak maka amakku kina sebab pangkau kang atau kang iyati na sebab warikada ada malakbi. Agaya roh to masalawak tapake salawak na fangulutan Nabi Adam. Agaya roh marhaban bi habibi wa kurratu aini Muhammadin ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam napa isaula itumpun namate bikatallu. Maka de guru ta aba sekumpul martapurah na sebab atinulukan naman nanungang ijama yaitu na sebab salawa. Maka dua ilolongang pertama de nang kanakan nakila satu buta
Yang kedua, denang kena-kena kilas lasa pet di mata letuk matita. Makanya ikut ya kena kena lasa tau buta watakali lahir rabati yang rakyat tak pakai. Ya na angka tau nanti ya na kena lasa pet di mata letuk matita ya tu tak pakai makam lah. Na angka nak terita mapet di mata ya tu tak bacangi. Berakat na paja malasa ya rik gama pet di mata bajan na berakat na ya tu salawa'e. Tanra api jepungan na seba aryongan na idi ate umma'i lori nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Sini na tomo-tomo lebih jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Risese na akato ngalino te dirupa tawwe agami je iya punnai. Tania makada na seba abati ratai. Tania makada na seba pangkat jabata iya punnai. Tanya makada mega waramparan nasaba asogiran. Ajak nasaba asogiran tanah iri takasia siri pada-pada terupa tau. Ajak nasaba pangka jabat tapak disengen na iri tamariawi ri pada-pada terupa tau. Ajak nasaba awatangat tak na iri tamalam ri pada-pada terupa tau. Kata lu mijit tu ya pun nai. Agayarok nomorosi di agayanri. Naluru tami lala tiga roe manca jijuku na sebab terak beriri buah-buah kan iya tu apun na ngetak. Belum tentu iya tu warang para taitabu ko bangi. Etaro ko barangkasi apun na ngetak. Baja na sengadiyah na tokotomatikan leti apun na ngiesan na. Ajak tu maka damega dap gabai dupah makarukarungan etama koi patama rak barisa. Ajak na sebab maka da warata itaro ko pak berasang idi makun raya apun na ngatak maja na sangadiya na toko tomatikan lete apun na ngangisan na iya tu. Makanya mancaji oli yiro purai yandai na sebab tak berari buah-buah tak mancaji juku. Gangkan na musti rewa pasalan na oli juku aku tanai tu matamalap isila surah ku yang ki hadir. Maka da iwi guru tak iya tu apan cajingan na rupa tawe kang apa sulapa iya pun naik. Nomor sit di sini na yaitu oli e juku e madake kuatakale takka pasalan na pole kota nai. Na deto na jaji fangulutan na bi adak gangka na dega ye pa isula pa toma-toma lebi yang ki hadir. Oli tak na juku takka pasalan na pole kota nai. Dara tak ate tak na na pasu takka pole ko api ye. Urat tak buku-buku takka pole ko wai e. Na pasak tak si bawah nyawa tak kapolik ko angin eh. Apa sulah pak yunri di rupa tau eh. Na ye kotomate kak buruk iya tu watakale eh. Buruk iya tu oli eh. Buruk iya tu juku eh. Mage na sebab rewak ki amulangan na toma-toma lak bisila surah ko yang ki hadir. Maka dai paupan na tofan rita tak iya konadafi ni amatingan na sedi rupa tau. Ipu tamai rilalan na galakbon na kiburuk eh. Na sebab colori kiburuk. Na ilawa rak sinin na pawalun nah. Aga ibaca de gaga sangadinna minha halaknakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra pole ki ritanai rewa ki ritanai na angka ki pai mang ipare sarilala tanai to mata malak bi yang ki hadir yang kedua yero ya punne idi rupa tawi aga ifake yawanni na sebab to makasiu yang ipake pake yang mangalota e pake pake yang mapacita untuk agah to makasiu ya lori fungan la ta'ala. Belum tentu ya tu fake yang magalowa yelli ko pasai mak datu sebuah linnah. Mak juta-juta linnah taro ko la mariyah iya pa ipake turungi ko botinge na ko tomate. Aga ya punai idi tolinoe. Purana ki icemme. Purana ki ifakdaka iwalun nasabak pawalu putih sasatan rejaik. Na ifutame rilalan na colorik na kiburoy na sabak purana kiya sumpajangi kam iya mitu ya punne idi tolinumi tumotama lebih yang kihadir. Apa ang kataw ya tosugi? Iya kunadapi pasa tataji meli wajaju. Ya toje kunloi botingi sele-sele bawa wajajun na. Na iya rawajun na ya kunali mariawa si di juta ya si di mana juta lo ya si palagi katu ya si jilbak si sesah. Mapat na lima kunraye matay. Irite watu na iwalung purana terlunga somatena takape si aji selan na sumpulolot na selalai wironangi baju magalona. Makanya makare guru tai tanaje tu apun na ngatai itu. Dan itu merupakan titipan amanah datanya dari agami je ya pun imi pakewe. Efake makasih kai imi tu manteji sak bimato kolino siwali na fungan la ta'ala tu motoma lebih yang ki hadir. Tania makadana sebab waju magalloh itaro. Selisapak magalloh itaro.
anumagan lo itaro iya pa na kumalapate ifakay kasta si sami. Makanya nasaba wa jumagan lo pa kaya mapacing ifake iya mi tumanti di sabi tumatamalap iyang kihadir. Yang ketiga agay iya punay idirupa tawe agay pakit tuwane gamana fungan la ta'ala. Yan na ang kataw iya magala masidakka. Nasidakkangi masigi mancaji donatur magala masumbang magala tuan itu folena makayakin itu merupakan investasi akhirat magay seratus sebu dita ya sidakkangi lima sebu siaga munroh makutana kak ya seratus sebu dita ya sidakkangi lima sebu siaga munroh angka makada sirapulo na limang kato makada lima sebu. Iyero makada sirapulo na lima sebu monro pa ustas baratilino na paki mapikari. Iyato ya sirapulo na lima sebu ya koyalingi indo anak tanapake makbalanca lisa dapuro ko pasadi sekadaga jik nalina capu bawang. Tatanay ba ni makunray ya lik di siratu sebu na dejik na buke ya tukaran jik na narewa lo bolana. Megabami angkat na, megabami nolok na sidolo-dolo tafik digaga angkat na tomo-tomo lebih yang ki hadir. Aga pulik mapanasah sengadin na lima sebu rupiah. Ito ane gamana fungan latala. Tomasidakah namoni ha dua sebu rupiah. Namoni ha si sebu rupiah. Ia koto matuana na sebab tepat wat dijati ya si sebu rupiah. Pasalamat kita tama suruga tomatama lebih sila suraku yang ki hadir. Makanya ya ko angka kesempatan muah. Angka adis ingat tamuah. Angka waramparang angka maka. Wat dingi asida kasadikalalu. Na sebab yang ini tu pasti dekata ka mana semih. Mana sama kada investi akhirat tomatama lebih yang ki hadir. Makai. Ia ko secara ilmu perhitungan kekurangi. Na sebab matematika ipake. Ia ko seratus sebu dita ia sumbangi lima sebu dek masa kada kurak dek dah gena ia tu seratus sebu. Tapi ia ko agama ipake sidih maka dek pun ala tala lengah sidih upak gena ko ke sepuluh. Betul kan nak? Ia ko melo ki tatam bawa rampah rata agala ki matuana. Kan itu kuncin nak. Ia meki ia lena sebab warampah asogirang agala ki matuana. Agala ki masih dekat. Ia tu tomagala masih dekat dek nak kena kurayak warampah rata. De pagaga sejarah angka tong makada pene kurang waramparan na namagala masumpak de nangka justru tatambay waramparan na tomatoma lebih sila surokku yang ki hadir. Pangulo ta Usman de nagaga sahabat kala sogi rima keriwat tuiro. Magay on rosogi na pangulo ta Usman melo kurangi waramparan na. Iya po hindi melo tambay waramparan eh. Pangulo ta Usman melo kurangi waramparan dengan catatan apa? Nan lima nangi karoma bonyo na pat darak karoma ko Madinah. Sinin na yiro pat darak karoma yina ang kabonyo karoma na pangulo ta Usman maliwi. Batongan na masidak katoy na kurangi ti waramparan na. Dia kampo ri sa di na Madinah ka kura kampo yak makala salasangi tau eh. Gangkan na ang kato acat taliti yiro lasay ternyata malisi di kesimpulan na podangi ko datu eh. Maka da iya panapaja te malasa ko kampung iya ko pure mandre ko rumah bonyok lima batu. Bayangkan ira. Iya panasa napaja malasa tau ko iya iya ko pure mandre ko rumah bonyok lima batu. Gangkan na maka da iya datuwe na podangi atan na lokos sapa ko rumah bonyok ko madida jak kamang kibalo. Iya ko angka iya ko 50 sebu alina siletri aliwi 150 sebu. Batongan na balik dua kali lipat dari harga yang sebelumnya. Yang kan na los sapa ko rumah bonyo ingat di mito gaga na balu pak darah eh. Maka da iya kumeki sapa ko rumah bonyo o koki pangulu ta Usman alina mana malik ko rumah bonyo na to Madina eh. Yang kan na lowi o kubola na pangulu ta Usman maka da iya pangulu ta Usman alina mana na iya tu ko rumah bonyo siaga pura talangi wali dua kali lipat dari harga yang sebelumnya. Ternyata melo kurangi waramparan na pangulu ta Usman justru tatambi mi waramparan na toma-toma lebih sila suraku yang ki hadir. Baka makade gurutta yeko angka ye agaga milo talina de nagenna dita asidakai cocok gajer yeko angka ye agaga macinna talina de nagenna kade gurutta asidakai yeko matematika faki de nalattu tu akalangi tapi yeko agama lattu meki malli motor 10 pito juta lina yung motor na 10 mili mas juta dita
Ya komeki pak gendak tasi dekang isi di juta gendak gah. Gendak. Magai na sebab ia tu ia pasti dake katiwir rengi dalle. Ia kotomelo situngan nama rengkelinga secara hakikat ia tu ia pasti dekata katiwir rengi dalle. Makanya ia tu ia to manggalai masih dekat tau dina malasah. Magai ia ko angka to nama galak masih dekat tau dina kan alasa nama te ia tu. Na sebab Nabi tak jamingi pitu puluh rupa nalasa dina kan itu manggalai masih dekat to motoma lebih yang ki hadir. Makanya namelo mak barak ka iro pasti dekat na iya to tarime ting kato ibaca. Maka dai guru tak iya ko to melo masih dekah na iya pawat di to masih dekah iya ko angka makah. Makanya itu tidak boleh to masih dekah iya ko degaga maka to masih dekah. Masro malak bi iya ko angka maka na wat ding masih dekah. Maka dai guru tak iya ko melo tatamba waram parata. Tatamba asogira tak nasabak dalek baraka. Aga yeroh, iya ko to masih dekah ajak mu palak na sebab pasih dekamu sebelum mu baca matokan ngiyati. Aga yeroh, ta baca tungkat-tungkat to masih dekah atokan ngiyati. Ta baca dalam ati makadak, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Iya tu ta baca. Ajak na labuk pasih dekata iya ko dia ta baca iya. Iya ko ta baca na terima puangi mak barakat na tambangi warang parang. Magai apa namo je tu mega ya sedekah ya kode na terima po kasih di to persoalan. Iye namo mega ya sumbangan mega ya sedekah ya kode na terima po kasih di to persoalan. Makanya Rabbana taqabbal minna. Puat ta terima kasih pak beriku tawarengi. Mak baraka wali-wali. Mak baraka to masih dekeh na sebab pasakar waram parang. Mak baraka to terima agai baca ya kona waringi te pasih dekah. Aga ibaca ya kona waringi tawe pas sekarang tabacai ajarakallahu fi ma atoita wa baraka fi ma abqaita wa ji'allahu lakatahura puang tapakia palangi kasih pak berena ya roh tapak baraka waramparan na nama pacing tak dampangi dosana atas salanna musti makade guru tak mak baraka yaitu wali-wali pak berewe sibat tomalewi na sebab pak bere itu motomalebi yang ki hadir. Afa iya itu kami lo isapa iya baraka. Kega iya sengi baraka iya tu baraka tau dia nang kena capu. Milo kisapa baraka na sebab mak baraka jama-jaman na ambo anak tak. Milo ki mak baraka apole ngak dalek na laki iya. Milo ki mak baraka wija-wija anak-anak mafator di duwe tofa jajian na matinuluk riagama na puangin aga yer. Aga je iya sengi baraka. Ia sengi baraka ia anu denang kena capu na tulita tambah. Ia na tu hakikat na ia sengi baraka. Nafilah tambahan nikmat datangnya dari Allah. Ia tu baraka. Makanya maka de guru tak. Ia ko sapa ki asogirang aja ta sapa ko waramparangi. Ia na angka to sapa asogirang na komi waramparangi. Si diminapuni sogi watakali miasan na ia tu. Aga paling ta sapa asogirangi koi baraka. Taro ni cek de ia ko mak baraka moi. Ukuran kekayaan seseorang denilin maka da tomatan ri pangkatna denilin maka da tomega waramparan na mahito-hito galunna maluan na masakadar ada de yang penting mak baraka moi apolenganna musti tutulima nyama papindak dingi tomatomalep yang ki hadir makanya ya na angkam makunrei na melo matinulo apolenga dalek na lakenna ya ko angkam makunrei te ya capulis na pak barasanna. Ia ko angkam makun rite yang mati lisak balancana agai baca na lingi apolenga dalek laket tak talih na sebab tapampi ya lima atau tapak jemak ko yolo na ati ye tapak cuku i pakita tak na sebab elo tak agai baca tabacai alhamdulillahi rabbil alamin ala fi kulli khair ma rasa ka tanah ia tu ye tabaca ya na angkam makun rena melo mati nulo apolenga dalek na laken dah. Engkau makun rete yang mati lisan nampak barasanah. Engkau makun rete yang capu di balancana. Ia tu tak baca tungkat-tungkat na lengi apolengak dalek laketa. Tak terima na sebab lima atau napai pak jemak kuyulu na ati pacuku ipakite amma elo tak baca. Alhamdulillahi rabbil alamin ala fi kulli khair ma rasa ke tanah. Tak pula ni makun rete. Ha? Tak pula ni. Tak pula iya roh. Komeki tu liman li baju baru, tabaca ya roh. Tia capuli sebelancata, tabaca ya roh. Tia capuli sepak barasata, tabaca ya roh. Maka tia tu pajata tambah.
Itu napa kurangi guru ta. Yang kedua, jana angkam makunrai. Namelo lemaki atinna keluargana, melemah atinna amboana na natinulus sapa yesengi akatuongan. Melemah atinna anak na makguru agama, na salamak lino akhirat na pitangi melak tomatonah aga yaro angkatik kumakunrai. Aga iya kotomatanga mak bisawarra. Dan ini sering saya sampaikan. Mereka juga makutana. Ia ko mak bisawarra ki idik makun raye, peke bati tak mak bisawarra bu. Ha? Ia na angkam makun ray, bati na mak bisawarra, na mak garang kami bati na mak bisawarra, mak garang kayasek, garang kayawa, maka de guru tak de nak bisawarra iya tu. Aga palik mak jaru-jaru warra miasanna. Ya nak makun ribate na mak bisawarra na mak jarum ribate nak bisawarra imana sude panak bani na mawari. Makanya ya nak makun dai cek dece de mawari sinasuna suna cek dece de mawari si berarti de na bisa ye tuarra na jarum ribate na mak bisawarra. Yang kedua, ya nak angkam makun ribate na mak bisawarra na maloja mi bate nak bisawarra e baja na sengadia yakin makoja-koja tu itu ambo anak nah. Ya na angkam makun rai batena mak bisawarra na masusami batena bisawarra baje na sangadia masusa to akala na wija-wijanna. Makanya ya koto mak bisawarra idi makun rai pertama gunakan tangan kanan ajak lalu tapake lima abio tak bisewi warra eh. Apa iya tu lima abio kak mak jarum ya sunnah ya na pura na katani lima abio mesti mawari itu na sunnah-sunnah. Makanya ya na angka aga-aga pura na katani lima mesti masih jak mawari itu. Ampe makare guru tak ajak mujaru-jaru, ya nak mujaru-jaru na sebab lima abiyo kan masih jak mawari. Cocok ni di? Cocok ni. Makanya, ia kotale warra'e tak putra lau atau ibatai tak gari warra'i di makun raya. Ajak tak lojang, ajak tu tak susangi. Ia kopure tak putra lau atau bekapi itu, tale tak kemai. Batai tak mak bisa warra'i kemai warra'i di negerangkang. Jadi selama itu, ia tu makun raya, ia mak bisa warra'i mak gerangkak batai nak. Yala e kamoy na luru siga guriala tampu na lima ta ato kang iya titabacay aga padongan na laysa laha min dunillahi kashifa tatutuk na sebab salawa ato kang iya ti illa doangi angka kutuwa tuci nampak iya kutami loda mawasupi padongan taniyo waso na padongan na malikai tapahan ni tapahan ni Betongan na dua telu ni pak disengang agama fak gurangi tak pakai yang makan malak. Tak baca tali warra ita kami na luru sigak gu rilalat tampu na lima tato kang iati agai baca. Laisa laha min dunillahi kashifa tatutu na sebab salawat na pa ato kang ati illa doangi pak dongat tak mawosu pinayu pak dongan na malekae. Maka niga mandri na sunasuta yaki musti malam mak manang atinah. Sini na tomato malap yang ki hadir. Jadi ko pura nangi iala na sebab pas sekara tabacai. Ajarakallahu fi ma atoita wa baraka fi ma abaqaita wa ja'allahu lakatahura e puat tapakia palangi pak berena. Tapak baraka waramparan na nama pacing tak dampangi dosa na atas salana. Maka idi macinna ki masidakah na degaga makan kato ibaca. Ya na angka tau na macina lada masih dekah na degaga maka iwarengi dalik na wadingi masih dekah. Aga ya roh. Ia koti tete masih dekah tabacai. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika. Wa sallallahu ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Tabacai bika telu napa temma elota. Banyak na sangadie iwarengi dalik mustiki masih dekah. Itu baca. Makanya ini mak berewe tabacai. Rabbana taqabbal minna innaka

Pewarang-parang inak genak dan lek tak apa sile yang itu ye warang parang ada lek dina padah. Maka dia guru tang kesik di salawat tabaca salawat maponco. Aga ye roh tabaca salawat na pengulu tak jibril ek kesik seburi lena sewani. Aga ye roh sallallahu ala sayyidina Muhammad dibaca 1000 kali sehari semalam. Ya na angka tau na baca ye salawat maponco eh salawat na pengulu tak jibril. Itambi yang i warang paranah na ipak genak dalik nah. Angka tau mega warang paranah na iki yang makura dalik nah. Angka tau mega dalik nah tapi na iki yang makura warang paranah. Kega termasuk tau mega dalik na makura warang parang. Batena sapa akatuongan reso na tiri pusat na bebe elona. Na tarime asli reso na yato na capu na sebab pura nanre na inung. Tapi mega dalik i warengi. Batongan na manre dejegaga na sapa. Dek nak kada macam ni mapai malun rak daging marako marica makat do malemak nan rimanang termasuk tomega dalek na tapi makura waramparana kegape termasuk tomega waramparana na makura dalek na iri te gajin na 5 juta siula sidapi andre na inungan nang katon na pake mak balance indo anak na lise dapur ko pasae tapi yelengi anu macam ni nak kada dewan re nak kala sagula to makura dalek. Iwa ringi anu mapai macukan nakadai dewan rim itu ia komende asan lambuku nama apa disibat tu lekakku mitau ia konakan ne kolesterol makura dalle. Ena angkato nate ia mandi daging mitau ia komende tengsi nama apa dicakot-cakot nana salau pakitan nama makura dalle. Nah makanya ia nama gajet tu isa apakah makurangi dalle. Dejek tiat yang ianre tapi batasi anre tak inyakangi tapancaji pak buri itu gagayanre. Ya na angka gak isafa aja tanre maka dari wanre aja tanre moy tapi tabatasi wi ie ko yanre taniakangi na sebab pak murah na tomadisi na sebab ie tu anu yanre we na sisafa pole ko la sai tomotoma lebih sila surah ko yang ki hadir sinin na tomotoma lebih jamaah yang dimuliakan Allah maka ya na ye wala adari lalan na ye cara matai membagi-bagi na sebab 2-3 4 disengen na tafada angka ki makka malakangi moni haci nampak tapi mak barakak muah. Moni haci nampak yang fantin namona hasik diyala abatiran naifake na sebab pangkau kawatak kali. Maka yana tumapan nasa tomato malak bisila surahku yang kihadin. Akhirul kalam. Allahumma usta'an wa alaihi tiklam. Allahumma afi' ila akkomi toring. Nassaru minallahi wa fadhun karib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat Isya untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Muadz ke Yaman, beliau berpesan, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kepada doa orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab di antaranya dengan Allah untuk mengabulkan.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga keberhasilan.